0: ngila harami krentunde tumalan bejun nde tamtam doni flay ya gana ba mai ada gonwaro awnde kan yarambe krentu kwa mi dirptu no sofras kam don yare timi allan diwal mana waya allan ande abono ai drasuro gonun kur ade ma futuro a futuwa andro sutine suro kananga ande lan krentu diwal do bonu inde shima kuri usku fal diolar fal usku fal dio arasku kuri lalao ma kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arasku diolan andia fanduin krantu fraskam doni nyari atimiai naraswan mita fiskusku nuta uwa lan krantuin na karao ngala harmi krantu ndi tumangana gana la mashwal diwale beji aslamu alaikum
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum
1: assalam wa rahmatullah.
0: Ngila nya karin yandu manajin?
1: Ngila zo kuna ya anti ne. Fatima ngoro ne ya kota selan manajin.
0: Ngila ya Fatima ushe ushe fras kam yari atime anda karna ma.
1: Barakallah karin ngana kuna kamalu udizi ya fara salam dori zauro shilan kawai goyen da yasu tuma nan ga kirin bi mamu injin bare.
0: Ngila mashallah adu ngila ro kirin ya kuru fula nya do nye nye awado ne ngawlan tidina ma da andro bayan na dimin do.
1: A yo karin gina fan tribe dio ko.
0: Ngila nya kirin yan ku yedin ai darasar gonum.
1: A ku yen aw darasar gon ngina da kiyatar wailan.
0: Mm.
1: Dai shi kuma kinyeri da shi mana burozu yanzu ana fallatar wazu.
0: Ade.
1: Akai tambiya iro kama.
0: Aman suluyu ne.
1: Yawa, ya tarwa da mana duniya.
0: Ade.
1: Duno a waje da shi aman kam aman surin baro mal makam da an gicciya don aman zidazi.
0: Ade ade.
1: Yawa, aje su tibiya ai di min na wani jiya kama masu roti londo ne. Ai ro wani jiya kam ya ko zuna alai ko zuna gullono ma ko zuna da ma. Kwazi ya ibi a kumande a wajen miro a manne gwazo siya a man kidiri ne alayin ya fili.
0: Gila.
1: Zauro a wajen maro da cikin zufayen farafiram da wadda kullum yama wa kwajin bato na kira yin yana kila.
0: Gila, masha Allah.
1: Gaba so duka na sarin na dai su
0: ne kan yanzu.
1: Kuma dai aran gwazo isi kafe da bakar ya.
0: Gila, adi.
1: Gila, kuma yanki na alayin
0: yawan kwanza. Amin, amin, amin, gila, zauro askirin yana nyiro karanta mande isa isai. Karantun da first come done nyare ya time karnu na karau kura di madi waldo bonu inde shima kuri la kuri fal odio indi kuri la araske deolan andia fanduin go botula gain assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah nduma naji kilewa sile alhamdulillah
2: ya jazara ngure di tiriya munaji
0: ma sha Allah la le marhaban ya jazara first come nyare ya time ai ai daraso
2: ah titi na da daraso ro kana da tawon nan aman ba
0: ah de
2: ah shi ya ai ro wallo ne aman na kan aman da shi ma biya kuma fati ya Fatima ji ai wa gun zana da shi au san madina ya ruma da ruma yawo shi aman na da baro wallo no ma ya aman na ai ta shi ma gozule wallo ya kan ar aman na wallo no ma da ai so ba da zona nan kada wusa sai soro mana sai nan kan soro sara soro aman da saka zu
0: ade shi ya Fatima da ngiktu so ya soro din beyo no
2: na
0: shi tuna kake da ngiktu so ya imbeji soro din no
2: yawa yo ngiktu so din tudu so din biya au didi din ne kuma roti din san ma so nim aman ba ade shi ma sha so din
0: gila
2: ni tini min aman na maro wallo na tun ma maro no zo a wala ya skata sa madina din ba anan kado Boro salak din biya tararo aman arifa tala yikuru a wucin gulawo ba
0: Masha Allah ala andiya aman jiwa su Masha Allah gila zaro ya jazara askrin yana nyura karantu bande sai soi karantu alabara su kuro bubonwa bayan na duwin na karawo kla fraskam doni nyari ya sima Allah Assalamu alaikum Ayya diwal de kam gatu wotini andiya jaram ne lokti halza sa diro wallo ma diwal do bonu inde shima kuri usku fal diwalar fal usku fal diw araska kuri lan andiya fanduin assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: masha Allah marhaban duma najin
3: naji kallama makin kana suro bange ko go
0: ndo
3: alaji kallama makin kana suro bange ko
0: go gilla masha Allah marhaban fraskam yariya timi ai
3: ada yang fura kerana ni aku tanya ini. Ini semua awak sendiri mari. Wallahi terawal ini nadi. Selain terawal ini ramu mesti kamera terawal umbai.
0: Yo.
3: Ayo sama sama fursun beri terawal mahu ada surai. Cak terawal sendiri ramu lalu mahu. Jika lagi keluar nanti. Amgari dia kekalau dah.
0: Wanda negulam nadi. Kelam nak terawal nem. Futu dengan futu kamera wanita. Ya.
3: Ushe.
0: Adi.
3: Allah isa awda. Allah isa awda wajin.
0: Her kamera mian shirma mukwana.
3: Ushe. Her kamera shirma wallo ramu ni her sendiri min kambi.
0: Adi. Ada dia mana tu?
3: Gila. Kemudian Allah sindia tu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Gila sekarang ni nayo. Masya Allah, amin, amin. Gila hari mikro tu ni frost kerum doni nyari. Timi akhirnya bina. Karam doa semita fiskus kuno ta uakuru. Adi ma Allah baras kuro nendi. Babonwa bayundwa hawin kila futu doni amanswa liulen. Boto dar dajerami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya dual gana mashallah assalamu alaikum andi akarni minna aya dual gana mashallah harami kruntu nde da jibutu allandar ramdo fella bote dro keshe ala baraskro nende bonu a wodoni drosro gunwal andro bayanna diwa kala shi futu done show ilmi muktar kana abai andro bayanna sidna ilan kala shi faida done aman so aliwelan ala andia aman liwa maro sid kruntu lenye flendi ada karnye ishi adrada jerma fraskam shima da zanyan

0: Ngila azuru harame kirentu wetu mailan kanjesti ni agwazi indarasan kirentu wini kilamita fisko nusko nuda uwa radio jini jemi folisadi. Harame kirentu loktu ala nfutu adata idi za wali mana idafuru mnyena nandina ka pastamaru harame kirentu bonu ya andiru kila moduri ni zandingina ya bus aliman andiru ka windows wa hano. Tenesmaru moduri ni kukila zandingina le kila futu doni ishi warak zamani doni social media agwazi adi. Tennis maro kasuwa banajin in kalanzan dindi kweda na njiru chudi botu brosale kefandena. Asalamu alaikum.
1: Aleyo alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: Ndu manajin nkurundana ndi abone min.
1: Babu no kitia manajin.
0: Ngila zoro babu no nyakringen ayirami modu ndi kwe adedo.
1: Nya falmata talia au uso pindoro gunaji akuto taro.
2: Lale ushe babu.
3: Lale ushe.
1: Tumbia ura gana lati eri karin kinge tumba ndara gonda
2: ah iski dengi ma wongu me
0: nya kringe na ira min
1: ah haya maro kala social media na kasu ita ka duri kiti muli min de aman yoro so ta sai da zuma hutu duri na ma wazna to ku kwaro mana da ki nara wazna ma sawai da fande kulum ka kulum la do sai da jar surana ko tolan turunari
0: har
1: ruwalan gonda tambi akiya kuna fanjin ba kuna na jiran ma na ake min dan karamo kuma kuma da kare nan kara ko dai kullum da muradu na wannan kuma dai am dai sawa in yaro da kare goza ta inda dai sai rai ka dai kullum da dusiya kuma ko dai dai sai rai ka dai na da dai in na da dai au gina dai lamba wa dai kuna da zuya dusiya kuma ko ta sai da zuci to wani min dai amma dai na fito na a muradu du fan min nan mai I don't know social media idea goes with that. Wallahi sai da zai sai da inda yake tubin ni dai aman da duro.
0: Ushe babu no askirin yana. Ngala ushe babu no askirin yana loktunum golam anja bocho ta wada shi warak zaman ne social media gozan adai tennis maru na shaka suye do wa bana sudin. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndu manajin kurunda nan dia boni men.
4: Ah ngala Umar Habib ngora gambore a wacin tarata da su.
0: Umar Habib ushe kan sharru ayira min maudun da kwedo.
4: Ah ngala ya falmata ya ga rawsa kan da guna su kaza su ya kaza su ne kala ko.
2: Amin. Ushe
4: ina ka tsotan ina ka tsotan ne da Allah. Ah ku su tsire ga ku do. Ah kikan fa su na ma.
0: Mm.
4: Ah yo nan mu mun ne kuma ro a kasuwan da fura Allah. Kuma ra sa ne da waya ngai jiri su na saladin so. Ngai yari saladin so har kuma ro. Si sab suara jenazah yang ruh yang dia sulung nama, anda lo boleh faham atau
0: tidak?
4: Ah, yang koroman kasun dia koro kemarau waya itu ni, si kemarau dia mesti bilas belum. Si ada kemarau tu ya kerana anda tu sendiri, so ya sab suara awal jenazah ruh yang marah dengan dia mana? Anda lo kena ia boleh faham kemarau di kantor bater, jadi kemarau waya dan surat dia urut kerana ada bater sendiri, bater ganau puru. Karena kemudian bater pun berkilo satu pun tawa lah rujuk bater orang yang dia akan ambil dua kalau dua kali lah kalau turun. Jadi ada samarunya sekali dari aku tiap pendana.
0: Mana
4: saya ni kemana kalau mata rokok zaman ni dia awal zaman ada zar jadi yang saya sering nama ada zar dengan nama saya sering bawa keluar keluar rokok mazarnya. Amalan waya lah cuma jadi jiwa saya cuma jadi jenis itu senarai bateru aja uhir saja dengan nama zaman. Saya kurang deh mas. Tidak cakap aje. Cakap aja, cakap tanya aku kurang aku nak gelai, kau ni cakap nak.
0: Siapa aja kurang meradu nama.
4: Siapa aja, aku kurang cuma zara.
0: Barakallah, ushe Umar Habib, gelah masyallah. Gelah ushe asal kira, doktor nunggu nama dia, botol kerin tu mandi sambil so, wonder ni si cakap kurang hudu tami nak kerus, siapa aja, ya kalau macam cakap yang gulung, wonder ni si cakap dia kurang tami mohon, bawa wonder ni waya kurang meradu nama. Assalamualaikum.
5: Aminu alaikum salam.
0: Nduma na jini kurundana ndia boni mini.
5: Alaka unjo, umazana gubi yoko mpumariba ya pati.
0: Nguru dae, bazana nyakringen.
5: Ah, harishi is welcome development.
0: Mwande
5: ala siya barazi. Awa chaman, ayya global, chaman adima show globalization geji. Chaman adi. Dae, chima waya mkura mbiro wole na chaman kwa nukti nyi aje nero karam. Na minu kere baya, sinda nyidi nozana. In ayam sembeli nasional ini kan dia number tu, kimin kurangan ujian sembeli kimin ayam sungguh am terus full address orang nak kira nama bayar ni ramah saja, nak kira pun pun cerai jadi min. Ada sama tu is welcome. Ada sama tu is easy orang. say na kara awdon say gala en biya da justice equality Allah da kwa da ga Nigerian ganga say da mo jin da kun ma tabla jiri adma show so beji amma sai dero angal binaza ya kai ma wala ka da ba da kuma da Allah lardan da lewa cho ala da kuma ka tudiya furum zu
0: amin amin
5: kun na ba mo jin ba da kun ma zai are kun na tiya soro da ga am jiri are bari sana har amma ya da kala tu zai sayar zar sayar botin sai da kuma bangin da za kuna da za goda ya kana nufa awa kuna an baya awalata da zai kuna da namin je kuran dole namin je ma da ni kira da ruwa amma na fadi ma sai zai zar da goda
0: ya
5: kuma da ba kuna da sayar da kuna sayar botin sai
0: da
5: miliyan ma mu ya sayar da grupo toro
0: kala wushe bazana askirin yana bayyana nan tamtam ma allo bayyana ga sirina wait my lanka su we su makaru ya lanya kirin zana kuro gwamnati to kuto kuro bayanan madugozi kuro kirturo suka kasu ne su abana zu askarin yana loktunum gona ma andiya botro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nduma najin kun dana da boni min
3: alibla manajin magaroti
0: alibla ma ko radio me da mun ko eje
3: na ruma kun gana yaza
0: goti insha kwason
3: Ah na da kullun ne kamar.
0: Barakallahu dan nan da ba mu alibula ma.
3: Bagarutin ne ba ko.
0: Ngila wushe kin shiro first come done balbaci to primero.
3: Oh ngila askan ma sha Allah.
0: Maudun da dukkan nan ma.
3: Ah kringina.
0: Ayi ramin kula maudun ne ku kula zan dingina adelan.
3: Ah gaskiya kamar dai to primero kam gaskiya kula social media yarin ce tallande da ayi ayi auren kaso ne biya mun kun dai tura kawa biya ladiyan mari insha Allah social media ro gana ce ma taida za shi ma dukan do ayi kuro kaso ya barajin ne insha Allah are are ku har ka shi ma ro ga kana da ku tun zaman corona in kara ko kamar nan muna kariya amma goya nan muna lamba amma rokin
6: insha Allah
3: bulala bulala tanka suna tullan bulala sun zume kongulon kuma ro kare shi mar waje zuwa kin gwanan mana number 1 zai sa wala suna mana roti
6: masha Allah barakallahu
0: kala alaka suro baradibsu
3: kuma zuri saudiyan karangal cima washan di turiya ne shi wa suri we sai ya rukin kan ma kai cin zuba waje kan ba mu kare zuwa
6: alhamdulillah
3: harka shi mar taila zaka ji wallahi ku rukin zuba yana alhamdulillah
0: barakallahu wushi aliblama amin ya rabbi
3: ngala
0: ngala sai ki sha askarin yana loktunum gonum andiya botro har me karantu da je to su loktu ganin rolin yin to shin ba isha first kam da kunyin kunyin kaudun go shada kanyo

0: darasan
1: hawara adu Rukayya Ahmed Albe nindiro krazu darasan
2: gila harami karantun da so loktun da ya sa u minti mai loko una loktun doni nan da ya sa wai chidai Suleiman Mustafa malam biya kinge kwalce amma ya kaudro ko shada karno
3: Zawal
4: Zawal
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
5: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirtro sakna jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo
3: Aiso kena saroto ndi, kazi ya ajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine Bayen Kamila Fanturo
0: da.